Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah tiyos rkhawal kaslimar. Nakmal tiyushir chawat rkhawra kaslimar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tiyosh chawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kas karah ni kik tun takalta katiyech kawaj. Nimlah kmukhal kaktar. Bakkanchik kolwa. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.